0: ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala druzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
1: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
2: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
0: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
2: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
1: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
2: Ande, mbapo si majero pandu basi tai, ndi majero ansiku na siku.
0: Ndi mumweni Maria, ndi nachinja zina, mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Kona kuti halipo nzizuno adatimenyera ntokoze mulipo?
1: Ndilipo.
0: Kukonga nani?
1: Apa ngubwira na Luisi wa Chingoma.
0: Kulukira kupi?
1: La Chingoma ugwira pano pa madindihora, sikisaya madindihora ukaraya nova.
0: Apo mwapita tani usiku wa pwandu, usiku ya dzulu, usiku ya ufuliki?
1: I was able to get a little bit of a Luigi, sekarang aku nak foto kamu nak kumpul kau yang pokai, nanti kau nak power isu yang kisingoma, dia ujian kau tulis kata nak, kamu nak isu aku nak Maria Manui, kamu tulis kata nak, kamu nak makan di rumah kau kona, dia ujian, kamu kau wajib dia pun kata nak, campur dia, kamu nak isu aku pun kata nak, nyampura, kuna, nah ini kau nak kau buzi, nanti kau nak wagachi, nanti kau nak isu aku kona, dia cuit, pasti turu, kau pun dia kau tulis kata nak, kamu nak kini kau pun Jadi nanti kalau pun sekarang nak, kalau Manuel itu mesti mewah dengan bunga. Konvoi muda mufid juga kiri dengan sekarang. Lalu yang pasti sokongan dengan semua itu, nama semua muzik, mungkin bakoko, tapi jadi tadi ke, na barang pun juga nama kumpat, orang kalau bazar Filipino sudah usir sehingga kiri dengan sekarang. Kau sehal mesti orang gemuk, orang pasti kuda ini ni baru jom kisungoma, kita saran.
0: Basi tukuta tenepa nyakufa tukupitiriza na mbasa tundimatu inu ya malongiro ichisena Bansiko ya lero Talonga kutengira nja 8.50 ounce 314 Tinacheza na antuwa kusena siana Dipangi kutapita tani pa pandu ya siku ya zulo Na kutiradio Musambiki sa pita nchiviranu na mwinchi Na kutimuinji ya sava radio Apo njira nja 8.50 ounce 314

0: Nama macam porkiri. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Zina.
1: Apa mudi ana Shawan, Jibruen, Jose, Francis, Mwat.
0: Babang Mwati muri Chiruvu.
1: Oh, ndi Chiruvu wa Sakaramen.
0: Sakanaka. Waruzuru makarikira ukudini?
1: Waruzuru makarikira Sakanaka man Sakaramento, nangandiri Tuzo Mausoko, o Pagariro Dino. Kemudian pondok-pondok kemana melalui cece, dari cece doa apa kampu apa, apa ada kampu suruh bajudar no apa do bajudar suruh, no karimper suruh no mo no ovanduji, kerbau ovanduji zero, makarimper suruh tres. Kemudian pondok-pondok apa no bangko tinggi setinggi sedang di depan bangko tinggi setinggi tengkom masakrame.
0: Sakanaka, wala mchunga miju ndakani?
1: Mchunga miju kutangra menda kuna inyumu Ezo wakaruta njiju nina naono Nwado nori yawesi Nukutabasi njoto kandi Kati nisweta kudekisweta Nisweta kuna hawa yawesi Nukutabira rati nisambiki Nisweta kudekisweta kudekisweta Nwa nukutabira kuzi zirangu Nukutabira kudekisweta Nukutabira kudekisweta Nukutabira yana hii Nukutabira
0: Sekarang kita nak buang gas kurang lima ninggi. Seranyo show ni Baba Mwati Francisco.
1: Terima kasih.

0: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabauka kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pamwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabau dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Kaviripo jinokwana kuita gumi jose kondakudenja kuna Good Boy pontopo na Chenga.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Ngova chikwana kuita gumi nomako matatu museswa zvirinani ndende mprovinsi ya Manica kudenja vadoni vambe kutipangira ngoshinangwa chohome nopenyu potinozwa ntenda shpanyula kana kuti malaria nokuti dotwetwe pamkuwo matongondo amvura nzvinhu zvidikana kuizwa.
2: Chirongwa chohome wakanaka.

Mafeka kuvira kabuja kati ndakashaisha mondaifambaya ndimona mondakazvinyokora mukaji mwanawe. Hama jangu wenda bata mulenje vyanu konditakanyulavo kuno ini. Handingaviri kujima ndiri ndega nenga mundu asikana hama. Iwe, waishibata wega nyamasoda vandu. Zvirinani kutokumbira tenje mwali vanomudenga vapekeje makombolero.